0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rames, kamu pernah gak sih ngalamin momen pas dapet daging kurban dari masjid gitu ya? Terus pas dimasak di rumah, kok teksturnya malah alot banget kayak sendal jepit gitu kan? Kamu kalau ngalami hal yang seperti ini, jangan langsung salahin yang masak ya Sob ya. Karena ternyata ada loh alasan ilmiah dibalik kenapa daging kurban itu cenderung lebih keras atau alot dibandingkan dengan daging-daging yang biasa kita beli di supermarket high-end. Ini faktor utamanya adalah tingkat stres dari hewan kurban sendiri sebelum disembelih Sob. Karena kalau hewannya itu ngerasa panik, takut atau stres pas ngelihat proses penyembelihan hewan lain di depannya, tubuh mereka tuh langsung kayak memproduksi zat asam laktat yang akhirnya bikin otot-otot dagingnya jadi tegang dan mengeras. Ditambah lagi proses distribusinya kan ya lumayan memakan waktu lama ya Sob ya. Ini juga yang bikin daging bisa kehilangan kelembapan alaminya sebelum sempat masuk ke wajan dapur kamu dan kamu konsumsi begitu kan. Tapi untuk kamu tenang aja, karena setelah ini Linda bakal nge-spill beberapa tips biar daging gak alot waktu dimasak begitu ya Sob ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Linda tentunya di Cuap-Cuap Pagi.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prama Suara, selain penuh dengan nuansa hikmat, jujur deh, momen menjelang penyembelihan hewan kurban itu emang seringkali diwarnai sama kejadian-kejadian yang kocak banget, bahkan bikin kita geleng-geleng kepala gitu ya. Aku yakin banget kamu pasti sering lihat di media sosial atau FYP kamu ya sob ya, sama video-video sapi atau kambing yang berulah ketika mau disembelih. Entah itu mereka yang tiba-tiba kabur ke atas genteng warga, atau bahkan ada sapi yang juga ikutan masuk ke dalam minimarket gara-gara mungkin dia panik kali ya mau disembelih, makanya dia kabur masuk ke minimarket begitu. Terus ada juga tuh momen kocak waktu sapi kurban yang tiba-tiba ngambek sob ya, terus rebahan di tengah jalan raya sampai bikin macet total satu komplek, yang akhirnya para panitia kurban itu mendadak harus berubah profesi jadi pawang hewan yang harus merayu sapi itu pakai tarikan-tarikan yang manja biar mau disembelih begitu sob ya. Dan ini pun sebagian kejadian random yang lucu banget, yang tentunya bikin suasana Idul Adha selalu punya cerita lucu tersendiri yang membekas di ingatan kita setiap tahunnya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sobat Prime Suara, petualangan budaya kita masih terus berlanjut ya. Kalau kamu main ke daerah Madura, Jawa Timur, ada tuh tradisi unik yang namanya manten sapi alias penganten sapi begitu kan. Jadi sebelum sapi-sapi itu disembelih untuk kurban, mereka bakal didandani dulu secantik mungkin. Ya kayak penganten gitulah ya, yang dikasih kalung bunga, diselimuti kain putih, bahkan sampai dipakein minyak wangi loh. Wah, ini istimewa sekali begitu ya perayaan manten sapi yang ada di Madura, Jawa Timur. Nah terus, beda lagi kalau kamu jalan-jalan ke daerah Ternate, Maluku Utara. Di sana juga ada tradisi yang namanya Pela Gandong. Tradisi ini kental banget sama nilai toleransi, di mana proses distribusi daging kurban itu nggak cuma dikasih ke umat muslim aja sob ya, tapi juga dibagi-bagiin ke saudara-saudara kita yang non-muslim sebagai simbol persaudaraan yang erat banget. Tapi untuk ini, itu juga udah berlaku di seluruh daerah ya sob ya, termasuk Lamongan juga, yang membagikan daging kurban bukan cuma untuk umat Islam tapi juga untuk orang-orang lain termasuk warga yang ada di lingkungan sekitar. Ini keren banget sob, karena kurban itu kan sejatinya untuk menyatukan semua orang tanpa memandang perbedaan, termasuk perbedaan agama, suku, ras, atau apapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Aduh pak, poso kok kroso dawa yo nek nang omah dhewean ngene.
1: MNC Group siap dadi kancane poso sarlawase Ramadan.
0: Saben dino jam 5 sore ono Amanah Wali 8 nang SCTI channel 28.
2: Perempuan itu harus dilindungi. Kalau udah begitu insya Allah istri akan selalu pengen di samping kita.
1: Begini lanjut santai DMD pengurus rezeki nang MNC TV channel 29 Sabtu sampai Kamis jam 8 bengi.
3: Acara yang benar-benar kita sayangi Pak Nur ya.
4: Aku sayang banget sama program ini
0: Terus seru-seruan bareng keluarga nang New Family 100 GTV channel 30 saben dino setengah pitu bengi.
5: Halo GTV, apa kabar?
1: Pemilihan Dai Muda nang Cahaya Muda Indonesia jam 9 bengi nang iNews channel 31.
6: Aksi terbaik calon Dai Muda pilihan Indonesia.
1: MNC Group siap dadi konco poso sepanjang Ramadan. Aktif no LCN, sekian ulang TV digital utawa STB-mu beres ma. Tonton RCTI 28, MNC TV 29, GTV 30, iNews 31.
7: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Prames Suara.
9: News, hits, and information. Prames Suara.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri, kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap. D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern. Dan yang paling penting, 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tepat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, Indonesia itu kan emang kaya banget soal budaya ya sob ya. Nah ternyata perayaan Idul Adha di tiap daerah di negara kita itu punya keunikan masing-masing yang seru banget untuk kita ulik. Salah satunya ada di daerah Banda Aceh. Nama tradisinya adalah Megang ya sob ya. Tradisi ini itu berupa momen berkumpulnya keluarga untuk masak dan makan daging bersama-sama sehari sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha dimulai. Dan gak cuma di Aceh aja. Kalau kita geser ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang, itu juga ada tradisi yang gak kalah estetik, namanya apitan. Tradisi ini itu kayak bentuk rasa syukur warga lokal atas hasil bumi yang melimpah sob, dimana mereka itu bakal mengarak gunungan hasil tani mereka dan nantinya bakal jadi rebutan bareng-bareng untuk warga lainnya. Dan ini seru banget kan sob ya, ngelihat gimana nilai keagamaan bisa menyatu dengan indahnya budaya lokal yang ada di Indonesia ini. Nah nanti Rinda akan nge-spill lagi bagaimana tradisi kurban yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
1: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal terang suara, ngomongin soal kurban. Kamu tahu gak sih Sob, gimana awal mulanya umat Islam ini diperintahkan untuk menjalankan ibadah yang satu ini? Nah, sejarah ini tuh bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat wahyu lewat mimpi yang luar biasa berat. Dalam mimpi ini, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail, sebagai bentuk ujian keimanannya gitu Sob. Dan kamu bisa bayangin ya betapa hancurnya hati seorang ayah yang harus merelakan putranya untuk disembelih, tapi ya mau gak mau karena ini perintah Allah langsung, dan juga karena ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa, akhirnya Nabi Ibrahim ini tetap nyampein hal itu ke Nabi Ismail. Nah kerennya, Nabi Ismail dengan penuh keikhlasan langsung menyetujui itu semua tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan atas kuasa Allah juga ya Sob ya, waktu penyembelihan itu mau berlangsung dan pas pisaunya mau digunain, ternyata Nabi Ismail itu langsung digantikan dengan seekor domba yang gede banget dari surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah peristiwa inilah yang akhirnya jadi awal mula kenapa kita sebagai umat muslim itu disyariatkan untuk beribadah kurban yang kita lakuin sampai dengan sekarang ini dan pada hari ini ya sobat ya. Dan itu merupakan suatu mukjizat juga bagi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga, yang mereka udah lulus tuh waktu diuji sama Allah keimanannya dan mereka menjalani itu semua.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara. 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prawes Suara. Senang banget rasanya ya, aku bisa kembali menemani kamu di pagi hari yang penuh berkah ini. Apalagi kalau bukan hari raya Idul Adha. Dan semoga untuk kamu yang lagi dengerin siaran aku pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, gak ada kurang suatu apapun. Karena di momen yang suci ini sobat, aku pengen ngajak kamu nih untuk sejenak merenungin kayak apa sih Lin? Makna esensial dari berkurban yang setiap tahunnya kita peringatin begitu kan. Nah gini sobat Rame Suara, kurban itu bukan cuma soal pamer hewan atau secara fisik kita menyembeli hewan kurban seperti kambing, sapi, atau bahkan onta begitu ya. Tapi esensi dari berkurban sebenarnya itu adalah tentang bagaimana kita bisa belajar untuk ngelepasin sesuatu yang kita cintai demi ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lewat berkurban juga secara gak langsung nih ya, kita itu diajarin untuk punya rasa empati yang tinggi banget. Terus juga bisa peduli dengan sesama, apalagi mereka-mereka yang jarang banget bisa makan daging di hari-hari biasa. Begitu ya sob ya. Hari berkurban itu bukan cuma secara fisik kita menyembelih hewannya aja, tapi juga sebagai hal untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai agar kita bisa meraih ridho Allah, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan setelah ini sobat ya, Rinda bakal nyeritain ke kamu soal gimana sih asal usul kok bisa orang Islam disuruh untuk melaksanakan kurban setiap tahunnya gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja dan stay tune di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: information.
1: Oke, sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Rame Suara, bagaimana hari raya Idul Adha kamu di pagi hari ini? Apakah sudah menyenangkan? Udah bersiap-siap untuk penyembelihan hewan kurban? Karena sejak semalam ya, Sob ya, sepertinya para warga, utamanya yang laki-laki ya, Sob ya, mereka itu sibuk banget ngurusin semua peralatannya, baik itu pisau, terus juga golok untuk menyembelih. Bahkan juga ada beberapa tempat yang mereka tuh sampai menyewa kayak tenda atau terop ya, Sob ya. Kalau bahasanya wong Lamongan itu terop gitu kan. Nah, itu mereka sampai seperti itu gitu loh effortnya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di hari ini begitu. Jadi untuk kamu sahabat yang mungkin udah bersiap-siap atau udah bahkan udah selesai menyembelih, boleh banget nih kamu kabarin ke Linda bagaimana kondisi penyembelihan di dekat rumah kamu begitu ya Sob ya, biar kita semuanya juga tahu keseruannya seperti apa, dan nanti akan Linda bagikan juga ke sobat Rame Suara yang pagi hari ini lagi dengerin Linda tentunya. Nah, untuk info lainnya sobat masih barengan sama Linda ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pants, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di Pants, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk Pants bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda, sobat, di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat ramai suara, di pagi hari ini ya, masih dalam rangka suasana menyambut Hari Raya Idul Adha yang ke-1447 Hijriah. Dan sekarang ini, Rinda sudah tersambung langsung dengan reporter Zaki yang berada di Desa Karang Mudaloturi untuk mengabarkan bagaimana prosesi penyembelihan gitu ya, sekaligus kondisi terkini dari perayaan Idul Adha yang ada di sana. Silakan untuk Zaki bisa melaporkan kondisi terkini terkait penyembelihan yang ada di Desa Turi begitu ya.
2: Baik sobat, di pagi hari ini Zaki berada di Desa Karang Mudaloturi, Turi Lamongan. Dan tentunya di Desa Karangwedoro hari ini melaksanakan penyembelian hewan kurban. Di samping Zaki sudah ada panitia dari Desa Karangwedoro. Selamat pagi, Mas Uyet.
3: Pagi, pagi.
2: Iya, biasa panggil apa ya, Mas Uyet?
3: Godek.
2: Oh, Mas Godek. Iya, ini persiapan gimana ini penyembelian hewan kurban ini, Mas Godek?
3: Alhamdulillah, terkait dengan persiapan itu sudah mulai sejak 1,5 bulan yang lalu. Jadi pagi hari ini bisa disaksikan mulai dari perlengkapan apapun, insya Allah sudah ready semua.
2: Oke, itu. Kalau diterima panitia ini berapa jumlah hewan kurban ini, Mas Godek?
3: Untuk yang kurban pada pagi hari ini di panitia-panitia kurban Masjid Jami Al-Abror Dusun Doro itu kambing ada 30 ekor kambing, kemudian sapi ada 5 sapi. Ini ada peningkatan dari tahun kemarin, alhamdulillah.
2: Oh gitu. Untuk proses penyembelihannya ini di hari apa ini, Mas Kotek ini?
3: Untuk penyembelihannya pas pada saat hari ya, setelah tadi kita melaksanakan sholat Idul Adha, langsung panitia berkumpul, kemudian kita melakukan penyembelihan hewan kurban.
2: Oke, itu terkait ini nanti pembagian hewan kurban ini gimana ini, Mas Kotek, nanti pembagiannya?
3: Untuk pembagian hewan kurban akan dibagikan rata kepada seluruh masyarakat yang ada di dusun Doro. Jadi kita bagi rata, tidak ada yang kita bedakan.
2: Iya. Kalau yang rata ini gimana ini, biasanya ditimbang dulu atau gimana ini, Mas Godek?
3: Untuk rata atau tidak itu nanti seluruh daging yang ada itu ditimbang semua, kemudian dibagi rata sesuai dengan data setiap RT yang ada.
2: Oke, itu. Jadi kalau boleh tahu berapa jumlahnya nih yang menerima ini nanti?
3: Untuk menerima sekitar 579 kakak atau 579 rumah penerima.
2: Oh gitu. Ini apa ada kendala-kendala ini kemarin dari persiapan sampai penyembelian ini sekarang?
3: Alhamdulillah terkait kendala enggak ada. Barangkali ya sedikit kurang persiapan sedikit ya, ada cuman enggak lebih seperti
2: itu. Gitu. Terima kasih.
3: Ya.
2: Baik sobat, di pagi hari ini dari Karangmudaloturi Turi Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Zaki untuk laporannya di pagi hari ini tepat di Desa Karangmudaloturi yang juga sudah mulai untuk prosesi penyembelihannya ya sob ya, dan juga sudah ada banyak sekali penerima yang mungkin nanti siang akan antri kembali untuk mendapatkan daging kurban yang memang sudah ada jatahnya masing-masing begitu ya. Dan juga untuk update lainnya nanti masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
5: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
6: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
7: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300.
8: Oh, awalnya berapa yang
7: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
4: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information dan masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sekarang Rinda kembali tersambung dengan reporter Zaki ya sob ya, yang sudah bergeser lokasi di Dusun Karangboyo, Desa Karangwedoro, Turi. Masih di Turi tapi berbeda dusun begitu ya. Dan juga pagi hari ini untuk reporter Zaki sudah langsung dengan Pak Kasun alias dengan kepala dusunnya ya sob ya, untuk mengabarkan bagaimana situasi dan kondisi terkini terkait penyembelihan hewan kurban yang ada di Dusun Karangboyo, Desa Karangwedoro, Turi. Silakan untuk reporter Zaki.
3: Baik sobat, di pagi hari ini Zaki berada di Desa Karangwedoro, masih di Desa Karangwedoro sobat ya, Turi Lamongan. Dan di pagi hari ini Zaki berada di Dusun Karangboyo, sudah bersama dengan panitia dari Dusun Karangboyo. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya. Dia panggil apa ini? Pak siapa?
4: Pak Suparto.
3: Pak Kasun. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Pak Kasunnya. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Kasun?
4: Baik-baik, sehat, semangat semua.
3: Iya. Ini untuk persiapannya ini gimana ini Pak Kasun pagi hari ini?
4: Untuk Alhamdulillah ini, untuk persiapannya dari kemarin sore, dari panitia dan pengurus masjid sudah menyiapkan lokasi tempat pemotongan maupun alat-alat yang lain.
3: Oh gitu. Ini persiapannya berapa lama ini Pak Kasun?
4: Kurang lebih 2 hari.
3: Oh 2 hari persiapannya.
4: Iya, 2 hari.
3: Baik. Ini untuk hewan kurban berapa ini yang masuk di panitia?
4: Untuk tahun ini alhamdulillah ada sapi 1, kemudian untuk kambingnya 16.
3: 16 gitu. Ini nanti apa ini pemotongannya di hari apa ini Pak Kasun ini?
4: Langsung hari ini.
3: Langsung hari
4: pagi ini
3: ya,
4: diselesaikan.
3: Berarti di hari Rabu ini pemotongannya.
4: Yeah.
3: Ini nanti pembagiannya gimana ini supaya merata ini Pak Kasun nanti?
4: Pembagiannya sesuai dengan seperti biasa dari laporan Bapak-bapak RT, masing-masing RT masuk di panitia sesuai dengan KK masing-masing RT. Jadi nanti bisa tersuplai semuanya.
3: Oh gitu. Kalau boleh tahu berapa ini jumlah yang dibagikan nanti ini?
4: Kurang lebih 200 lebih. 200 lebih.
3: Oh gitu.
4: Soalnya biasanya kalau satu rumah ada yang pisah tetap dikasih 2.
3: Oh gitu. Begitu. Baik. Ini terkait kesehatan hewan kurban, apakah tadi dicek dulu sebelum penyembelian?
4: Ada pengecekan dari pihak terkait, juga dari kami sendiri terkait dengan kesehatan hewan kurban.
3: Oh gitu. Kalau hewan kurban sendiri ini dari panitia atau dari warga ini Pak Kasun?
4: Dari warga.
3: Jadi ini full dari warga semua?
4: Full gitu, dari warga.
3: Baik. Terima kasih untuk Pak Kasun informasinya ya, di pagi hari ini. Baik sobat, dari Dusun Karangboyo, Desa Karangwedoro, Zaki melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Zaki untuk laporannya di pagi hari ini terkait proses penyembelihan hewan kurban. Dan juga terima kasih untuk Pak Kasun yang juga bergabung ya pagi hari ini untuk mengabarkan situasi kondisi yang ada di Dusun Karangboyo, Desa Karangwedoro, Turi Lamongan. Dan juga untuk update lainnya nanti kita kembali lagi ya sob ya. Untuk kamu juga boleh banget kalau mau kirim bagaimana video di dekat rumah kamu gitu ya sob ya, untuk kondisi penyembelihannya. Langsung aja kamu WA di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat terima suara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan juga sobat, kurang lengkap rasanya ya di hari raya Idul Adha ini kalau kita nggak ngebahas soal perkurbanan dengan penjualnya secara langsung gitu kan. Dan pagi hari ini Rinda udah terhubung langsung dengan Kak Lindi, salah satu penjual sekaligus peternak juga sapi di wilayah Lamongan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Rinda.
1: Wah, selamat pagi juga ya. Terus juga Rinda mau mengucapkan terlebih dahulu nih, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Kak Rindi beserta dengan keluarga juga yang ada di rumah ya pagi hari ini.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha Kak Rinda dan semuanya yang lagi bekerja pada hari ini.
1: Iya, betul sekali. Nah, Kak Rindi, di Hari Raya Idul Adha ini kan sepertinya panen gitu ya untuk para peternak sapi gitu kan, karena memang banyak sekali sapi-sapi yang dikurbankan. Bahkan juga Rinda beberapa kali dengerin berita kalau penjualan sapi tahun ini tuh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau Kak Rindi sendiri merasakan itu bagaimana? Apakah ada kenaikan atau sama aja atau seperti apa tuh Kak?
2: Nah, kalau tahun ini cenderung lebih banyak Kak penjual.
1: Iya, halo.
2: Keren. Tahun ini ya, halo. Halo Kak.
1: Iya, udah jelas suaranya Kak, tadi sempat tersendat sedikit begitu.
2: Oke. Kalau tahun ini penjualannya lebih meningkat daripada tahun-tahun yang kemarin sih Kak. Kalau tahun ini ngejualnya sampai 40 ekor sapi, tapi kalau yang tahun kemarin mentok biasanya di 35-30 gitu sih Kak.
1: Wah, berarti ini lebih banyak ya Kak ya, orang-orang yang memilih sapi dibandingkan kambing begitu untuk kurbannya di tahun ini. Tapi mungkin Kak Rindi sendiri tahu gitu, apa ada faktor lainnya kenapa kok sapi tahun ini lebih diminati dibandingkan dengan kambing?
2: Sebenarnya tahun-tahun kemarin juga sama sih Kak, cuma karena sekarang itu banyak sekali yang ikut jituan gitu loh Kak.
1: Patungan sapi gitu ya.
2: Ya, patungan sapi yang 7 orang itu. Jadi kebanyakan orang itu lebih milih sapi karena mungkin juga dagingnya lebih banyak gitu kali ya Kak ya. Terus lebih gede gitu.
1: Iya, dan juga kan untuk biayanya kan bukan cuma 1 orang aja ya Kak ya, tapi kan 7 orang tadi itu.
2: Iya betul, jadi bisa kayak dibagi-bagi gitu loh Kak, gak berat kan jadinya.
1: Iya benar. Nah, untuk Kak Rindi sendiri gimana kondisi peternakannya di hari ini? Apakah udah habis semua sapi atau mungkin masih ada yang beberapa di kandang gitu Kak?
2: Oke, kalau peternakan saya alhamdulillah semuanya ludes Kak. Habis semuanya, udah dikirim semuanya. Jadi hari ini udah bisa dipotong sama yang beli ke masjid-masjid gitu loh.
1: Berarti ini kondisi kandangnya kosong ya Kak ya lagi hari ini ya?
2: Kosong Kak. Alhamdulillah kosong Kak, rezekinya melimpah dari Allah.
1: Nah, untuk tahun ini Kak Rindi, sapi apa yang paling banyak dicari sama orang-orang yang mau berkurban tuh?
2: Kalau jenis sapi kebanyakan itu mau yang limosin Kak, yang sapi merah gede badannya. Yang sangar itu ya kebanyakan dominannya limosin, tapi ada juga yang kayak simetal, PO juga ada, terus yang brangus juga ada. Cuma yang lebih dominan banget yang dicari itu yang limosin gitu Kak.
1: Karena mungkin orang-orang ngelihatnya lebih gede gitu kali ya Kak ya, makanya itu diminati.
2: Iya. Iya Kak, karena warnanya juga sih Kak. Kebanyakan orang itu suka yang warnanya kan merah gitu. Meskipun kadangkala yang si metal sama PO sama brangus ini lebih gede, tapi orang-orang juga udah kebiasa melihat yang merah. Jadi pandangan orang itu yang merah itu yang lebih besar. Sebenarnya sih sama aja Kak, cuma emang kebiasaannya aja gitu.
1: Oke, nah kalau sapi yang warnanya hitam putih kayak dibungkus susu itu gimana Kak?
2: Kalau itu nggak ikut dulu ya Kak ya? itu nanti aja ya itu.
1: Iya, itu kan mungkin sapi peternak yang lainnya gitu ya, tapi nggak ikut dikorbankan di tahun ini begitu ya.
2: Iya Kak, itu beda circle itu Kak.
1: Oke. Nah, untuk Kak Rindi sendiri nanti kedepannya bakal seperti apa? Bakal kulaan sapi lagi atau gimana nih untuk kedepannya?
2: Oke, nanti untuk kedepannya kita cari harga pasar yang lebih murah dulu Kak, biar biar nanti bisa dijualnya itu juga murah ke pembelinya. Tahun ini juga udah banyak sih Kak yang mulai kayak pesan-pesan gitu buat tahun depannya.
1: Wah, berarti orang-orang ini visioner sekali ya. Ini nyembelihnya aja masih hari ini, tapi tahun depan udah pesan lagi begitu.
2: Iya benar Kak, soalnya kan kita nggak tahu ya Kak ya kenaikan harga. Nah kalau beli sekarang kan nantinya harganya tuh nggak bakal naik gitu Kak.
1: Oke.
2: Udah di backup lah sama peternakan saya gitu. Jadi orang-orang itu lebih milih buat pesan sekarang gitu lah, biar nantinya itu kebagian. Karena naik turun harga sapi itu kan nggak menentu ya Kak ya.
1: Apalagi kalau mendekati hari raya itu pasti ada banget kenaikannya Kak ya.
2: Oh iya Kak, kenaikannya tuh benar-benar tinggi banget gitu loh. Jadi kan saya sebagai penjual itu kadang-kala itu nggak tega gitu loh Kak. Kalau sapinya itu harganya mahal, makanya gimana caranya di peternakan saya itu pembeli juga seneng, kitanya yang jual juga seneng gitu.
1: Oke, berarti untuk sekarang udah habis semua sapinya ya Kak ya, dan juga nanti akan beli lagi dengan harga yang lebih murah juga agar orang-orang yang mau beli juga dapatnya murah, apalagi udah bisa PO mulai dari sekarang nih untuk sapinya begitu ya.
2: Iya. Betul banget Kak.
1: Thank you Kak Rindi ya udah bergabung barengan sama Rinda di momen Hari Raya Idul Adha ini, dan juga semangat nyatenya mungkin.
2: Kita kipas-kipas terus ya Kak ya. Iya. Dagingnya banyak banget sebenarnya.
1: Betul. Terima kasih dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Rindi.
2: Terima kasih Kak Rinda. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk semuanya yang sedang merayakan dimanapun itu. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Brava Suara,
4: News, Hits, and Information. Brava.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: Music Hits and Information. Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Dan masih juga terhubung dengan reporter Zaki pagi hari ini yang sudah berada di Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi Lamongan. Untuk mengabarkan ya sob ya, bagaimana prosesi penyembelian hewan kurban yang ada di sana. Sekaligus juga mengajak panitia kurban untuk berbincang-bincang begitu terkait persiapannya, terus juga pendistribusiannya dan semuanya sobat tentunya. Langsung saja kita terhubung dengan reporter Zaki, silakan untuk mengabarkan kondisi terkininya seperti apa.
7: Baik sobat, di pagi hari ini Zaki berada di Desa Karangwedoro, Turi Lamongan. Dan tentunya di Desa Karangwedoro hari ini melaksanakan penyembelian hewan kurban. Di samping Zaki sudah ada panitia dari Desa Karangwedoro.
8: Selamat pagi Mas Uyet.
9: Pagi, pagi.
8: Iya, biasanya panggil apa ya Mas Uyet?
9: Godek.
8: Oh Mas Godek. Iya, ini persiapan gimana ini penyembelian hewan kurban ini Mas Godek?
9: Alhamdulillah terkait dengan persiapan itu sudah mulai sejak 1,5 bulan yang lalu. Jadi pagi hari ini bisa disaksikan mulai dari perlengkapan apapun insya Allah sudah ready semua.
8: Oh gitu. Kalau diterima panitia ini berapa jumlah hewan kurban ini Mas Godek?
9: Untuk yang kurban pada pagi hari ini di panitia-panitia kurban Masjid Jami Al-Abror Bojonegoro itu kambing ada 30 ekor kambing, kemudian sapi ada 5 sapi. Ini ada peningkatan dari tahun kemarin alhamdulillah.
8: Oh gitu. Untuk proses penyembelihannya ini di hari apa ini Mas Godek ini?
9: Untuk penyembelihannya pas pada saat hari ya, setelah tadi kita melaksanakan sholat Idul Adha, langsung panitia berkumpul kemudian kita melakukan penyembelihan hewan kurban.
8: Oh gitu. Terkait ini nanti pembagian hewan kurban ini gimana ini Mas Godek nanti pembagiannya?
9: Untuk pembagian hewan kurban akan dibagikan rata kepada seluruh masyarakat yang ada di dusun Doro. Jadi kita bagi rata, tidak ada yang kita bedakan.
8: Iya. Kalau yang rata ini gimana ini biasanya ditimbang dulu atau gimana ini Mas Godek?
9: Untuk rata atau tidak itu nanti seluruh daging yang ada itu ditimbang semua kemudian dibagi rata sesuai dengan batas setiap RT yang ada.
8: Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu berapa jumlahnya nih yang menerima ini nanti?
9: Untuk menerima sekitar 579 kakak atau 579 rumah penerima.
8: Oh gitu. Ini apa ada kendala-kendala ini kemarin dari persiapan sampai penyembelian ini sekarang?
9: Alhamdulillah terkait kendala enggak ada. barangkali ya sedikit kurang persiapan sedikit ya, ada cuman enggak lebih seperti itu.
8: Oke, terima kasih
9: ya.
8: Baik sobat, di pagi hari ini dari Karangudara Turi Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Zaki untuk laporannya di pagi hari ini terkait pelaksanaan penyembelian hewan kurban yang ada di Desa Karangudara Turi, yang pagi hari ini juga terpantau udah ramai sekali ya sob ya, untuk prosesinya dan juga untuk pembagiannya nanti katanya bakal dibagikan ke lebih dari 500 kakak. Ini berarti banyak sekali begitu ya sob ya. Dan juga untuk update nantinya masih barengan sama Rinda, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Brama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Brama Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: Brama Suara.
10: Music and information. Brama Suara.
11: Selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Rame Suara, kali ini Rinda terhubung dengan reporter Zaki kembali yang sudah ada di Desa Keben, Kecamatan Turi Lamongan, untuk mengabarkan bagaimana kondisi atau proses penyembelian hewan kurban yang ada di sana. Dan juga silakan untuk reporter Zaki bisa menyampaikan laporannya terkait penyembelian hewan kurban yang ada di Desa Keben, Kecamatan Turi Lamongan.
12: Baik sobat, di pagi hari ini Zaki berada di Desa Keben yang masih di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Dan juga sobat, di pagi hari ini Zaki sudah bersama panitia hewan kurban di Desa Keben bersama
13: Bapak Sabtin.
12: Bapak Sabtin, iya. Bersama Bapak Sabtin sobat di pagi hari ini. Gimana kabarnya Pak Sabtin pagi hari ini?
13: Alhamdulillah, baik-baik.
12: Iya. Ini untuk persiapan penyembelian hewan kurban di Desa Keben ini berapa lama ini, Pak Sabtin?
13: Ini mulai dari 13 April.
12: 13 April ya, dari
13: bulan 23 April.
12: 23 April.
13: Habis apa itu? Habis Hari Raya Idul Fitri.
12: Oh gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu berapa ini hewan kurban yang masuk di panitia hewan kurban?
13: Untuk sapi jitunya, ya, artinya urunan, itu sebanyak 8 ekor sapi.
14: Ya, ini
6: sudah masuk lokasi karena korban sapi yang keempat, rombongan korban sapi yang keempat
14: di atas 5
6: ya. Saya informasikan
14: beberapa tahun terakhir ini
6: yang pertama dari Bapak Perwakil RT 6 Panggi
14: pembelanjaannya ke
6: Widiana
14: Desa Wonokromo
6: dari
14: Haji Juri.
6: Bapak Haji Sucai
14: sudah
6: RT Kale
14: Panggi karena
6: Ibu Haji
14: relasinya Sia. Termasuk
6: Bupati dari Bapak Haji Nur Salim, artis kawan kangge Bapak Haji Nur Salim Biamba,
14: daerah Medaeng,
6: dari Bapak Haji Sulaiman, artis kawan kangge
14: daerah Surabaya
6: sebelah Bali,
14: sebelah selatan,
6: dari
14: itu, ya kita sudah beberapa
6: Ibu Muji Asuti
14: ya.
6: Sekitar
14: dari 10 tahun
6: Ibu,
14: ya, untuk pelaksanaan di sini
6: dari
14: sekitar 20 tahun ini tahun
6: ke-20
14: ya.
6: Mulai Aliyah Rahmatus.
15: Nah, untuk kambing ini berapa ini?
14: Kambing itu sekitar 30
6: dari
15: 31
6: ya. Dari
15: baik.
6: Ini ada Siana Artitiko
15: kambing
6: Ibu Haji.
15: Ini tadi sebelum masuk di sini ada tes kesehatan dulu, ada pemeriksaan kesehatan.
6: Di pengembelian
14: apa yang peternakan kan sudah
6: korban sapi yang ke sekawan yang keempat
14: hewan ya, jadi yang ada
6: Allahu Akbar
14: yang gantian kedua di sana indikasi
6: sakit yang
14: sudah tidak memungkinkan jagal
6: Allahu Akbar walillahilhamd.
15: Ini terkait nanti pembagian ini gimana ini nanti?
6: Allahu Akbar Allah.
14: Dagingnya ditimbang dulu
15: ya.
14: Setelah itu dibagi jumlah masyarakat dan panitia.
15: Oh gitu.
14: Ya, ya di atas 600.
15: Kalau boleh tahu ini nanti berapa ini untuk yang penerimanya ini dari desa Karang dan desa Kepen.
14: Jumlahnya sekitar 600-an.
15: Oh, 600.
14: Ya, akan 600 lebih.
15: Selama beberapa hari atau beberapa bulan ini ada kendala ini Pak untuk persiapan.
14: Alhamdulillah. Kali-kali melaksanakan jika lancar. Kemarin yang agak lama kerja waktunya itu
6: teroknya
14: tapi ya sampai dulu sudah selesai ya.
15: Oh gitu. Ini nanti terkait tadi pembagian panitia ini gimana nih? Ada yang bagian-bagiannya sendiri?
14: Oh, seperti ini sudah dibagi per ekor itu yang nangani satu tim.
6: Oh, ya.
14: Jadi ada 3 tim atau 4 tim
6: itu ya.
14: Sudah sampai ketiga, jadi masing-masing
6: ada yang
14: kalau kambing sudah hampir selesai.
15: Ya. Terima kasih Pak.
14: Ya, ya.
15: Baik sobat, informasi dari Desa Kepen di pagi hari ini Zaki kembali ke studio. Silakan.
11: Baik, terima kasih Zaki untuk laporannya dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga lancar juga untuk prosesi penyembelihan yang ada di Desa Kepen karena cukup banyak ya Sob ya untuk kambing dan juga sapi yang disembelih di sana. Jadi ya semoga lancar dan juga semoga aman dari proses penyembelihan sampai dengan distribusi nantinya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salah Terima Suara. Gak kerasa ya, 4 jam lamanya dan menemani kamu di pagi hari ini dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha yang ke-1447 Hijriah. Dan juga Rinda ucapkan ya Sob ya, selamat Idul Adha. Semoga kebahagiaan kamu hari ini sebanyak tusuk sate yang dibakar dan sehangat kuah gulai yang ada di meja untuk masakan hari ini. Dan juga Rinda pamit Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103.9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: 了。
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri, kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting, 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBP? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBP. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tepat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 FM Drama Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Drama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Juicy J.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
7: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
13: Sob,
7: Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: pakai cap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Long Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri, kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting, 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tepat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Promes Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promise Land.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Bayangin ya, Sob. Kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu. Naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prambors News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prambors News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prambors Suara.
2: News, hits, and information. Prambors Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Halo, Gadis.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Iya. Yeah. Sí.

0: Oma.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: tapi Cina sok gede dari apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ojo bapake.
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis nyancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gaten tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow.
3: Lah pas kukus tuku Malang, saka Malang.
4: Lah piye cara nggono-ngono kriyan kok iso ya?
0: Iki aku sengaja gawake teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Maamin yang jero ayo yang. Mergo yang coba banter tenan nang ini.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prameswara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 27 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Herdiknas 2026 di Magetan libatkan 2026 penari, distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas

0: Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari massal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, puncak peringatan Hardiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari massal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suhardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
1: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
0: Selain tari massal, rangkaian Hardiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, Disdik menggelar lomba mewarnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Journalistic Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis hingga konten jurnalistik pelajar.
1: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itu juga harus diwadahi.
0: Menurut Suhardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Disdik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Hardiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Pasokan menipis, harga bahan pangan di Ngawi merangkak naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, memasuki Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mulai yang terjadi dalam sepekan terakhir ini dipicu menurunnya pasokan hasil panen dari petani, sehingga memengaruhi stabilitas harga di tingkat pedagang. Pantauan di pasar besar Ngawi menunjukkan lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditas utama. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini harganya melesat mencapai Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan dari kisaran Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah sayuran seperti tomat, wortel, dan kentang ikut mengalami kenaikan antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Suyatni, mengatakan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen membuat pasokan ke pasar berkurang. Dampaknya harga naik dan pembeli mulai mengurangi jumlah belanja.
4: Naik semua, Mas, barang-barang. Terus pembelinya semakin sepi.
5: Misal yang paling tinggi apa, Mbak, kenaikan?
4: Bawang merah sama cabai merah.
5: Itu nyampe berapa sekarang?
4: Bawang merah sekarang mencapai Rp60.000 per kilo. Terus cabai belis itu sekarang 80-an.
5: Yang cabai rawit?
4: Iya, cabai rawit.
5: Kalau cabai merah besar?
4: Cabai merah besar Rp50.000.
5: Oh, cukup tinggi semua ya?
4: Iya.
5: Penyebabnya apa, Mbak?
4: Kurang tahu, Mas. Mungkin mau...
5: Itulah, Mbak.
4: Sama pasokannya mungkin berkurang.
5: Oh, pasokannya semakin berkurang. Dari distributor memang cenderung.
4: Iya.
3: Kenaikan harga tersebut turut memukul daya beli masyarakat. Pedagang mengaku omset penjualan ikut menurun karena konsumsi lebih selektif dalam membeli kebutuhan dapur. Mereka berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat segera melakukan langkah pengendalian agar pasokan kembali lancar dan harga kebutuhan pokok lebih stabil di pasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
6: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
7: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka dari Lamongan ke 457.
6: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
9: Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu. naik lagi 150 sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
13: Awalnya berapa yang
12: awalnya paling 150 atau 200 Pak?
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
14: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Brebes Suara ya. Ketemu lagi bersama dengan aku Lia. Dan spesial hari ini kita akan membahas ya tentu saja seputar Hari Raya Idul Adha. Dan ya aku ulangi lagi ya sobat, kami, aku termasuk tim Prameswara ya tentunya, ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha dan semoga kehangatan hari ini ya bisa menyertai kehidupan kamu yang mungkin akhir-akhir ini chaos jadi lebih menyenangkan. Gitu ya sobat ya, mungkin kamu sore hari ini ada yang lagi sibuk nyate atau sibuk masak-masak bikin gulai belum mateng ya, atau masih ada nunggu bagi-bagian daging dari masjid ya. Kamu boleh banget sharing-sharing aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan iya karena spesial Idul Adha ya sobat, aku mau nanyain ke kamu nih, gimana nih kabarnya hari ini, sore ini utamanya. Nah kamu udah bau asap belum bajunya? Kalau aku udah sih di siang tadi ya sobat, jadi ya mau gak mau harus ganti baju. Pada sekalipun itu baru ganti ya, tapi kalau udah urusannya sama asap sate ya harus ganti ya sobat ya gitu. Mungkin kamu malam hari ini juga ada yang mau bakar-bakar bareng sama circle kamu ya sobat ya. Tentu saja semoga kegiatan kamu apapun itu dengan siapapun itu seputar Idul Adha ini tetap menyenangkan gitu ya sobat ya. Dan buat kamu yang mungkin punya penyakit khusus ya, misalnya kosol atau lain-lainnya yang kiranya kamu makan daging kurban kebanyakan bisa bikin kamu drop ya, jadi coba kamu boleh makan yang banyak tapi tetap dibatasi ya sobat ya, jangan sampai badan kamu sendiri nanti yang jadi korbannya gitu ya sobat. Dan aku bakal nemenin kamu yang mungkin lagi banyak sibuk di dapur ya, atau kamu yang mungkin 1-2 masih kerja ya, atau sekarang mau pulang dari kantor ya sobat, atau nih udah sibuk badan keluarganya di dapur, kipas-kipas, di panggangan sate ya tentunya, atau udah ada yang kekenyangan makan daging seharian, tapi ini kayaknya masih belum banyak ya yang kekenyangan ya, mungkin nanti deh, nanti malam udah banyak nih yang kekenyangan makan daging. Kita akan ngebahas seputar itu ya, tradisi masak-masak kurban ya. Dan aku mau absen kamu dulu, aku ulangi ya sobat ya. Kalau di rumah kamu lebih dominan nyate, gulai, atau tim rendang, terus momen apa sih yang bikin kamu jadi inget banget sama momen Idul Adha yang ditunggu 1 tahun sekali ya ini? Kamu boleh banget cerita ke WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya, di 0812-302-1039. Jadi aku tunggu sekarang juga. Dan jangan kemana-mana karena aku bakal selain lagu dari Sabrina Carpenter, Espresso.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri, kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern dan yang paling penting, 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tepat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM Prameswara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Brava Suara.
2: Music Hit and Inform.

0: Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, mungkin kamu yang hari ini perjalanan pulang dari kantor ya, di hari raya Idul Adha yang masih masuk ya sobat kayak aku. Atau kamu yang dari rantauan ya pulang, baru mau pulang boleh. Atau dari Lamongan nih mau balik lagi ke tempat perantauan ya. Setidaknya untuk update lalu lintas sore hari ini biar kamu tahu kondisi di jalan lagi semacam apa. Gitu ya sobat ya. Dan kamu bisa join cek CCTV-nya di SP Radio sekarang bareng sama aku ya. Aku mau cek di beberapa titik. Yang pertama ada Simpang 3 Telon Sukodadi nih sobat. Kelihatannya nih cukup ramai ya sobat, namun masih lancar, didominasi pengendara roda 2 dan 4 ya sobat ya. Buat kamu jangan nakal-nakal ya sobat, kalau misal belum lampu hijau ya, kamu bisa berhenti sejenak dulu ya. Jangan berhenti di depan pertigaan pas, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan ya sobat ya gitu. Kemudian ini aku mau cek satu lagi. Nah ini cukup menarik perhatianku ya, di Simpang 3 deket ini ada perbaikan jalan nih di sini sobat. Jadi harusnya kemungkinan agak merayap ya yang untuk pengendara roda 4 ya sobat ya, karena sebagian masih diperbaiki jadi harusnya bergantian. Namun jangan khawatir, di situ udah ada Pak Oga yang siap bantu kamu ya sobat ya di perjalanan di sekitaran simpang pertigaan deket atau arah Glagah. Gitu ya sobat. Dan ini update sore hari ini ya sobat, buat kamu dari mana aja kemana aja tentu saja tetap berhati-hati ya, nggak usah buru-buru, helmnya dipakai kalau kamu pengendara motor, seatbeltnya jangan lupa dipakai juga kalau kamu pengendara mobil. Tetap berhati-hati dan semoga selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Brama Suara.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita udah melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Buat kamu yang belum melaksanakan, segera ya sobat. Dan spesial masih Semarak Idul Adha ya. Habis ini nanti di jam 6 ya sobat, aku bakal interview live call bersama dengan salah satu peserta kurban di tahun ini. Dan tentu saja kamu stay tune ya sobat ya, bersama dengan aku ya. Dan ya, ngomongin soal Idul Adha, memang pestanya karnivora. Maksudnya jadi kayak kita masak-masak daging-daging banyaknya nih ya. Dari habis sholat id, lanjut pemotongan kurban. Siangnya bawa kresek, bawa daging ya isiannya. Langsung deh di dapur, mendadak jadi medan perang. Bahkan ya dapur aja tuh kadang ada 1-2 keluarga yang mereka itu udah bikin bumbunya udah jauh-jauh hari kemarin. Misal nih kayak bumbu kacang untuk sate juga udah sedia di kulkas semalam ya. Kemudian bumbu rawon juga pagi-pagi udah pada mateng. Padahal ya pertanyaannya itu daging kurbannya belum dapat, belum ada di rumah. Bisa-bisanya bumbunya itu udah disiapin. Saya yakin itu dapat daging ya sobat ya. Tapi untuk mendapatkan daging itu kadang tidak bisa diprediksi sobat. Biasanya tahun ini banyak, tahun depan atau tahun kemarin secukupnya gitu. Atau tahun-tahun sebelumnya juga ada yang pernah dapat balungan. Banyak ya balungan, mulai dari kaki kambing, kaki sapi bahkan ya. Dan ya urusan soal masak ya, kadang feelingnya mama kita itu udah jadi salah satu feeling yang paling benar sih sobat. Kayak pagi-pagi udah mateng, nanti mungkin dibagiin dagingnya di jam segini, waduh beneran nih. Atau sore, kayaknya hari ini bakal dapat sedikit atau dapat banyak. Itu feelingnya kadang sesuai dengan takaran sobat. Nah kalau kamu di rumah, mama kamu kayak gitu juga gak? Kok pakai feeling gitu ya. Terus ya, masih tentang pagi kita sholat id ya, kemudian siang udah ada beberapa masjid yang udah dibagiin ya dagingnya. Ada juga yang baru asar tadi sobat, mau asar itu ya, baru turun ya. Dan paling ya mentok-mentok ada nih sobat Pramai Suara yang 1-2 baru mulai mateng nih masakannya, atau masih ngangetin aja. Misal kayak butuh lama buat rebus, atau masih nguleni adonannya, atau baru riweh sama beli barang-barangnya. Nah, biasanya urusan beli perbumbuannya itu emang jauh-jauh hari, sobat. Mama kita itu emang paling jago ya untuk mengidentifikasi. Biasanya dipakainya udah siapin di beberapa hari lalu. Bahkan kalau di rumah aku ya, itu hamin satu sebelum lebaran aja udah siap tuh bumbu kacang buat buat bikin sate. Nah, kalau kamu gimana? Jadi kalau kayak gini-gini tuh, iya, kemarin aku juga udah nyaranin ya sobat. Jadi kamu sebisa mungkin Idul Adha, karena bumbu juga banyak yang nyari ya, khususnya untuk pengolahan daging. Jadi sebisa mungkin udah disiapin jauh-jauh hari. Waduh, kali aku gak sempet nih, aku baru sempetnya hari ini. Boleh, tapi ya resikonya, entah kamu nyari tusuk sate udah habis, atau kamu nyari arang juga kesulitan, sampai diganti batok kelapa ya biasanya sobat, atau lain-lainnya seputaran Idul Adha gitu ya. Kemudian ya, seputar Idul Adha, tapi momennya tetap seru aja. Cuma ya agak kuat-kuatan emosinya ya, kalau misal ketemu sama teman-teman bakaran atau teman-teman masak di rumah, entah keluarga, mama, papa, atau teman-teman kamu ya yang ngajak bakaran ya. Kadang riwah sendiri, jadi kamu yang sabar aja gitu ya sobat ya, biar momennya masih terasa vibes-nya, suasananya asik gitu. Dan biasanya ya, momen di Idul Adha ini ya sobat, keluarga tuh langsung kebagi jadi beberapa divisi. Misal nih, bapak atau papa kamu adalah bagian yang bakar-bakar sate, kemudian kakak kamu dan kamu bagian motong-motong dagingnya, mama bagian nguleni bumbunya, ngulek ya, nah kayak gitu. Jadi kadang ya auto, kalau dalam keluarga itu auto divisinya kebentuk udah sesuai dengan personality masing-masing ya sobat ya. Kayak mama ya udah jago di masaknya ya, di perbumbuan, kita anak-anak ya bagian motong aja, atau bagian nyari kayu, kipas, kemudian arang misal habis ya, kita tuh bagian buat riwa-riwi sobat. Tapi gak apa-apa, jalani aja dan happy terus ya, karena vibesnya ini juga bakal kita kangenin setahun sekali gitu ya sobat ya. Terus kemudian ini nih, divisi nusukin sate tangannya sampai lengket, bener aku juga barusan tadi. Dan sekarang juga masih bau-bau kecap gitu ya, kecap campur bawang putih gitu ya sobat ya. Tapi gak apa-apa, itu bau yang khas banget buat Idul Adha ya. Tapi kalau kamu yang tangannya masih bau daging ya sobat, kamu sering-sering deh buat cuci tangan ya, biar tidak lama untuk baunya itu melekat di tangan kamu gitu. Kemudian nih ya sobat, kalau misal urusannya kita misal masak sate ya, bagian apa sih di bagian pemasakan sate bersama dengan keluarga yang kamu itu gak mau di bagian divisi itu? Ada? Kalau versi aku ya ini sih, bagian yang nyalain arangnya pertama itu loh sobat. Jadi kan pas nyalain arang pertama itu euforinya masya Allah. Begitu udah nyala, udah jadi arang ya, udah ada apinya, udah ada merah-merahnya ya, aku sebutnya apa ya itu. Nah itu udah enak, udah jalan aja yaudah sambil ngipasi gitu. Cuma ya itu, effortnya ya bagian yang nyalain arangnya sih. Nah kalau kamu apa? Atau yang lainnya ya, setelah jadi ranking 1 itu bagian yang nyalain arang. Kemudian yang kedua itu ya sobat, bagian kalau misal kita di tepi cuma ngelihatin aja yang bakar-bakar ya, kadang kita itu gak ngapa-ngapain juga kena dampaknya sobat. Kena ini asap dari tungku, asap dari persatian itu tadi ya. Ini kalau kena mata itu agak pedih ya sobat, jadi matanya merah sama kayak astaga gitu. Jadi sebisa mungkin ya pindah-pindah tuh sobat buat nyari arah anginnya kemana gitu ya. Tapi ya itu, di situ seninya, capeknya gak kerasa karena sambil ngobrol, sambil diskusi, ketawa bareng ya. Jadi enjoy aja, sekalipun kamu gak suka motong daging ya, motong dagingnya banyak erat, banyak seratnya atau banyak ototnya, ya udah pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah buru-buru, jangan sampai tangan kamu terluka karena pisau juga ya sobat ya. Enjoy aja momen Idul Adha ini gitu. Dan buat kamu yang mungkin ada nggak ya yang mau maghrib ini dan udah usai maghrib ini, apakah ada dari kalian yang masih bakar-bakar atau masih hektik di dapur ya, kalian boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune terus ya, karena habis ini kita bakal live call bersama dengan salah satu peserta kurban di tahun ini.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita udah mau menjelang di jam 6 malam aja ya. Dan habis ini aku akan adain live call bersama dengan salah satu peserta kurban di Idul Adha kali ini ya sobat ya. Dan aku masih mencoba hubungi beliau ya. Kita tunggu ya sobat ya. Baik, kita tunggu dulu ya sobat ya. Halo, selamat malam Kak Bobby.
3: Halo, selamat malam.
2: Oke. Suaranya di sana terdengar jelas ya, Kak?
3: Oke, jelas. Sudah mulai tadi.
2: Sudah. Nah, aku infoin dulu ya ke sobat Prameswara, Kak Bobby ini tuh beliau adalah cutting aku, jadi kita panggil Kak aja biar akrab ya. Kemudian nih, sekilasnya Kak Bobby itu salah satu di desa di daerah Sukodadi ya, Kak. Nanti Kakak boleh spesifikkan di desa apa, kemudian masjid apa Kakak berkurban. Boleh disapa dulu, Kak, sobat Prameswaranya, silakan.
3: Oke, halo sobat Prameswara. Di ngetem sore ya, sore hari ini.
2: Benar banget.
3: Perkenalkan, namaku Bobby dari Pajangan Sukodadi. Dan apa ya, hari ini atau malam ini aku mau share ke kalian pengalaman berkurban gitu ya.
2: Nah, kalau boleh tahu di masjid apa Kak meletakkan dan mempercayakan di hewan kurbannya tahun ini Kak?
3: Oke, jadi hari ini atau tahun ini ya, aku tuh kurban di masjid desaku sendiri dan juga di peraku ya, yang sering aku apa ya, aku tempati sholat ya. Jadi di Masjid Al-Ikhlas Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi Lamongan. Nah gitu.
2: Oke, baik, keren banget itu. Nih Kak Bobby ya, Kak Bobby ini termasuk Gen Z dan termasuk muda sih, masih 20-an ya Kak ya.
3: Iya.
2: Kalau boleh masih tahu, kalau boleh tahu ini perdana atau sebelumnya sudah juga Kak untuk berkurban sendiri?
3: Alhamdulillah ini perdana ya. Jadi perdana kali gitu ya kan. Pengalaman yang mungkin tak akan terlupakan gitu ya.
2: Kak, kalau boleh tahu ya, sudah berapa lama nih Kakak menabung atau mempersiapkan diri agar bisa ikut berkurban di tahun ini? Boleh diceritain.
3: Untuk oke, untuk persiapannya mungkin sekitar kurang lebih 1 tahunan ya. Jadi ngumpulin uangnya pun juga sedikit-sedikit. Jadi kayak kita sudah punya target, kayak kemarin kurban tahun kemarin itu sudah punya target bahwa tahun ini aku harus bisa kurban gitu. Dan ternyata alhamdulillah Allah merestui dan aku di apa ya, dimampukan untuk berkurban gitu loh. Jadi untuk apa ya, berapa lama nabungnya sih, sekitar 1 tahunan ini ya. Jadi semenjak kurban ke kurban lagi gitu.
2: Apakah ada kendala Kak sejauh menabung ya, atau berproses untuk memaksa diri dan mastiin, yakinin diri kalau hari ini harus ya kurban ya? Ada nggak kayak kendala yang, aduh bisa nggak ya gitu, yang bikin Kakak agak down mungkin ada yang deket-deket kurban ini gitu?
3: Oke, jadi kendala pasti ada ya, kendala itu pasti ada. Misal kita ini uangnya itu sebenarnya, uangnya itu sudah terkumpul di bulan 9 gitu ya mungkin ya. Nah di bulan 11-nya kita itu ambil uang itu lagi gitu loh, karena mungkin ada keperluan ya kan. Kita harus tutup lubang itu lagi di bulan berikutnya, dan itu terus terjadi. Dan kita harus memaksakan diri untuk gimana ya caranya agar uang ini itu nggak kita ambil lagi gitu loh. Sayang kan kalau sebenarnya sudah mampu tetapi kita ambil lagi gitu loh, karena keperluan yang lain. Ya salah satu kuncinya adalah paksaan gitu ya.
2: Jadi tekad yang kuat itu tadi ya, kalau emang punya target ya di tahun ini mencoba untuk mulai kurban gitu ya Kak ya.
3: Benar sekali itu.
2: Nah kalau ini sekarang nih, biasanya kurban sendiri kan kita disarankan ya dengan kualitas hewan kurban terbaik ya. Kakak sendiri gimana Kak, pertimbangan paling utama saat memilih hewan kurban gimana?
3: Nah untuk pertimbangan memilih hewan kurban ini, untungnya di masjid kami ya, di Masjid Al-Ikhlas di Pajangan ini, panitianya itu menyediakan apa ya, pelayanan gitu loh. Jadi ketika kami sebagai apa ya, sebagai jamaahnya ya, itu mau itu kita tinggal menghubungi panitia, kemudian nanti panitia tinggal mencarikan kelompok gitu, kalau yang mau sirka, yang mau sirka sapi, kalau yang mau kambing juga nanti dicarikan oleh panitia gitu. Jadi panitia sangat welcome sekali kepada jamaah-jamaah yang ingin berkurban, tetapi gimana kalau bahasanya Lamongan itu pasrah bongkoan gitu, jadi nggak mau tahu, yang penting di gitu.
2: Iya, pokoknya jadi gitu ya. Kalau dari segi kesehatan atau bobot, kakak juga ada itu nggak, alih ke situ juga kayak diinfoin detail, atau emang pure dari sananya aja kakak udah tinggal dapat hasilnya?
3: Yang pastinya pure ya, jadi kita cuma main kepercayaan. Jadi pastinya dari panitia sendiri juga punya channel di Jagal-Jagal itu, yang mereka ini mempunyai kualitas sapi yang terbaik gitu, kesehatannya, kemudian bobotnya, dari segi harga juga sangat friendly sekali gitu loh. Jadi ya kita sangat beruntung gitu loh. Jadi nggak usah memilih kesana kemari, negosiasi nggak usah. Jadi tinggal kita sudah ada apa ya, listnya gitu, mau sirkah berapa, dengan uang berapa, kemudian nanti panitia yang akan mencarikan kelompok, carikan hewan kurbannya, kemudian harganya itu kita pasrah bongkoan gitu.
2: Nah, hewan kurbannya sendiri itu datang hari H atau Hamin 1 gitu kak, dari kakak sendiri?
3: Jadi hewan kurban di masjid kami didatangkan langsung Hamin jam ya, mungkin sebelum belian langsung didatangkan gitu. Ya karena memang mungkin ya, takutnya dari panitia sendiri nanti kalau dibiarkan terlalu lama di masjid atau di tempat untuk penyembelian, nanti ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan, mungkin sakit, kemudian juga lepas. Mungkin ada cedera lepas ya kan, banyak benar. Terus kemudian mungkin cedera juga kan fatal gitu loh. Jadi didatangkan Hamin jam, mungkin Hamin 1 jam gitu ya, didatangkan dari Jagal gitu.
2: Oke, baik, jadi fresh gitu ya juga. Nah kak, terkait ini, kakak tadi juga join ya dari proses penyembelihan langsung di masjid ya kak ya?
3: Iya, dari awal sudah ikutan. Jadi kita sebagai peserta juga nanti dikasih info oleh panitia terkait kapan disembelihnya, kemudian harus menyaksikan hewan kurban yang dipunya gitu, yang akan disembelih gitu ya. Terus kemudian kita juga diuntungkan karena setiap sapi itu ada panitianya gitu loh. Jadi kita juga agak rileks ya, yang berkorban rileks, jadi enggak ikut campur untuk masalah etet-etet dan lain sebagainya.
2: Ikut apa ya istilahnya, jagal apa motong gitu ya.
3: Ya ikut pemotongan gitu. Jadi lebih di oleh itu, jadi ada panitianya setiap sapi gitu.
2: Iya, jadi lebih enak ya kak ya, jadi enggak riweh ya gitu.
3: Iya.
2: Kak ini kak, nah ini moment of truth nih, kakak gimana perasaannya pas melihat, apakah sempat nangis juga, boleh diceritain kalau misal iya ya, saat melihat hewan kurbannya kakak tuh disembelih tuh gimana perasaannya, boleh diceritain?
3: Waduh, pastinya sih ini ya, apa ketika melihat hewan kurban yang disembelih, apalagi ini adalah momen pertama kali aku berkurban, pastinya juga haru ya. Ternyata aku bisa kok, ternyata aku bisa gitu. Jadi, sambil melihat ya ada rasa senang, terus kemudian berdoa juga semoga

0: kita juga setelah disembelih kita ikut menyaksikan apa ya, pembolengan itu tadi sih.
1: Iya. Sempat foto kita lihat bersama dengan hewan kurbannya enggak, Kak?
0: Sempat tadi ada yang foto gitu. Jadi sempat ada yang foto, sesi foto, jadi kayaknya ada tadi. Cuman aku enggak punya filenya gitu ya.
1: Kemudian ya masih seputar, jadi perasaannya bangga banget tentu. Nah, biasanya ya kurban itu nggak jauh dari yang namanya Idul Adha Kor. Nah, ada nggak pengalaman unik tadi seputaran penyembelihan kurban di masjid tempatnya kakak ya di Al-Ikhlas itu? Apakah ada kayak proses hewan kurbannya yang dia lari kabur kayak gitu-gitu, ada nggak atau tidak ada di hari ini tadi?
0: Oh, alhamdulillah tidak ada di hari ini tadi ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin ada waktu aku masih kecil, tapi untuk sekarang mungkin karena tenaganya sudah profesional semua, jadi aman, nggak ada apa ya, nggak ada kor-kor itu, nggak ada.
1: Alhamdulillah ya, nggak seperti tahun beberapa tahun sebelumnya ya.
0: Ada gitu malah menakutkan sih, iya. Lebih menakutkan karena takut sapinya cedera, sapinya cacat gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau berjalan mulus gitu.
1: Alhamdulillah kak, aku gak berhenti bilang masya Allah sih kakak, keren banget. Kemudian nih kak ya, kak kita kan tahu peserta kurban ya, itu kan mendapat sepertiga bagian daging. Nah kakak udah memasaknya atau gimana nih? Atau masih di kulkas nih kak?
0: Nah sementara ini masih proses sih, proses apa kayak cuci-cuci daging dan lain sebagainya. Jadi mungkin masaknya besok ya, gitu masaknya besok, karena gak apa ya, gak ada waktu untuk iya. Masak-masak sekarang gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih kita persiapkan dulu, dimasukkan ke dalam kulkas, baru besok kita pikirkan mau mengolah apa ini daging iya. Gitu
1: iya. Kakak sempet ini gak, kayak gak tega gitu karena tahu hewannya kakak sendiri tadi ya, milik kakak kurbannya, sempet gak kayak aduh kayaknya gak tega nih buat makan gitu, gimana? Ada? Mungkin
0: mungkin aman, perasaan ya? Aman, gak ada. Karena memang sebelumnya kita diceramain bahwa Nabi Ibrahim pun harus tega gitu. Waktu Nabi anaknya, Nabi Ismail mau disembelih gitu. Jadi mau gak mau kita harus tega. Orang Nabi Ismail aja yang anaknya Nabi Ibrahim rela tega. Mengapa kita sebagai apa ya, manusia atau umatnya Kanjeng Nabi, hamba Gusti Allah kok gak tega gitu melihat. Oh ini kan kita sudah ikhlaskan gitu kepada... kepada Tuhan kita gitu. Seperti itu sih Lia, malah ceramah.
1: Keren banget sih. Nah ini sebelum ke pertanyaan penutup ya kak, sebelum ke tips, tapi aku mau tanya nih kak, menurut kakak ya, harapan pribadi ibadah kurban tahun ini apa saja? Kayak doa, maknanya, kakak belajar apa mungkin dari kurban tahun ini gitu?
0: Oke, pasti banyak banget ya untuk pelajaran kurban hari ini. Mungkin yang pertama tadi seperti yang aku katakan bahwa kita juga punya tekad gitu loh. Apa yang mau kita capai ya kita usahakan. Kita harus paksa gitu loh. Seperti menabung tadi untuk hewan untuk berkorban tahun ini kan harus ada paksaan. Kemudian mungkin kerelaan ya. Jadi apapun yang kita punya kita tahu ini semua hanya titipan ya mungkin. Jadi apapun yang kita suka juga pasti ini juga akan berakhir gitu loh. Jadi ya kita harus rela apapun itu yang terjadi gitu. Mungkin pelajaran seperti itu yang sulit untuk kita terima gitu. Kita harus merelakan gitu. Masih. Ya yang ketiga mungkin respect ya, kerjasama sama teman-teman, sama jamaah yang lain gitu ya, untuk pemotongan daging kita juga saling sapa, saling berbagi, mungkin seperti itu juga. Dan harapannya mungkin ya tahun depan bisa berkurban lagi.
1: Amin. Dan lebih-lebih ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: seperti deh. Itu
1: keren banget. Aku nggak bisa berhenti bilang kamu keren. Terus ini kak, mungkin pertanyaan penutup ya, ada nggak tips atau pesan buat pendengar Sobat Rameswara nih ya, yang mungkin belum untuk berkurban tahun ini, biar ikut jejaknya kakak lah gitu, tuh kurban di tahun depan start ya gitu. Silakan.
0: Mungkin pesan ya, pesan ataupun ajakan ya, ayo diniati untuk menabung. Untuk berkorban di tahun depan, karena kalau kita niat, insya Allah, Allah pasti membantu kok, gitu.
1: Wah, keren banget sih. Jadi kuncinya di niat ya kak ya.
0: Oke. Gusti Allah tertarik kok belum.
1: Mungkin itu, kakak mungkin ada closing statement buat Sobat Rameswara lainnya, ada? Atau itu aja?
0: Closing statement, terus dengerin Radio Prameswara karena ini adalah

0: Radio Terkece Selamongan Raya. Oke.
1: Okay. Masya, mantap banget. Terima kasih banyak ya Kak Bobby ya untuk kesediaannya hari ini ya, live call bersama dengan Radio Prame Suara ya. Dan semoga dilancarkan untuk setahun depannya berkurban yang lebih-lebih ya, dilancarkan rezekinya Kak Bobby juga. Terima kasih Kak. Ini aku izin N ya. Wassalamualaikum warahmatullahi okay. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah Sobat Prame Suara ya, barusan kita live call bersama dengan Kak Bobby. Beliau itu ya mirip-mirip sama aku, dia masih 20-an tahun ya Sobat. Dan ini adalah tahun pertama beliau melakukan kurban. Dan informasinya ya karena diniati ya, dipaksa. Sebenarnya kalau kita bicara soal mampu dan tidak mampu ya, kalau kita bisa yakini diri bahwa kita mampu ya kita bisa gitu. Jadi kuncinya adalah niat dulu ya Sobat ya, sama ditirakati, siapa tahu di tahun depan kita sudah bisa mulai berkurban gitu ya Sobat ya. Dan jangan kemana-mana ya Sobat, masih seputar Hari Raya Idul Adha ya. Tetap stay tune di radio kesayangan kamu, tentu saja di Radio Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara
9: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, kita mau menjelang di azan Isya ya. Tapi nih masih seputar Idul Adha kalau ngomongin soal daging kurban ya. Biasanya itu ada satu perdebatan nih yang muncul di keluarga ya, setiap keluarga. Bahkan hamin satu itu udah sangat dibahas pun. Hamin satu minggu juga ada kok sobat, tentang dagingnya enaknya dimasak apa ya gitu. Kalau dari segi keluarga aku ya, itu yang paling wajib, menu wajib pasti ada sate, bakso atau pentol ya sobat, sisanya opsional. Misal bisa berupa empal, bisa berupa gulai, bisa berupa rawon dan etc. Dan ya tentang ini, kalau kamu tuh tipe yang gimana sobat, kamu boleh banget sharing aja ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih ngomongin persoalan perdebatan klasik yang muncul di setiap keluarga sebelum menjelang Idul Adha ya sobat ya. Ini tuh biasanya bapak-bapak ya atau anak-anak tuh pengennya yang praktis dan seru, yaitu bikin sate. Tapi kalau bapak-bapak yang udah mulai usia lanjut ya, big no untuk tim sate. Kenapa? Karena ya sate agak alot ya sobat ya. Nah itu bisa bikin orang jadi mikir dua kali nih buat masak sate. Kecuali kalau emang kamu jago buat masaknya ya, dan dagingnya bisa empuk ya, itu opsional, itu pilihan lain, bebas, terserah kamu. Tapi untuk bapak-bapak yang kadang usia lanjut, itu juga menghindari, lebih prefer kuah-kuah. Misal ada dapat balungan nih, bisa dibuat asam-asam balungan. Atau ada sum-sum juga bisa dipakai ya, misal dapat kakinya sapi ya sobat ya. Atau yang paling aman ya rawon, gulai gitu. Karena biasanya hari ini dimasak, besok atau lusa itu udah empuk nih dagingnya. Bahkan kalau bahasa Jawanya itu kalau diingat-ingat itu makin enak katanya ya sobat ya. Dan kamu juga kayak gitu gak? Kalau aku sih jujur, kalau versi aku sendiri yang paling wajib ya itu sate sih. Jadi itu favoritnya aku di Idul Adha. Nah, kalau kamu apa nih? Kamu suka sate, rawon atau pentol ya, bakso ya yang paling wajib di lingkungan kamu, di rumah kamu ya, sobat ya. Ini nih ada lagi ya. Biasanya kalau ibu-ibu ya mikir panjang. Jadi kayak kalau sate kan cepat habis ya, sobat ya. Mungkin hari ini atau besok pun udah mulai alot nih. Jadi gak bisa buat makanan yang berhari-hari ya gitu aja. Ujung-ujungnya karena bingung ya, akhirnya yaudah deh rawon aja, yaudah deh gulai aja, atau diempal kemudian pakai kuah rawon, itu juga kadang jadi alternatif ibu-ibu rumah tangga gitu sobat. Atau yang paling aman ya, separuh di sate, separuhnya di bakso, separuhnya di yang lain-lain gitu. Nah, aku mau tanya nih sobat, kalau di rumah kamu makanan wajib di Idul Adha apa nih? Kamu boleh banget ya komen-komen aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku ya, tentu saja di Radio Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya bertanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, buat kamu yang mungkin baru pulang dari kerja ya, atau kamu yang dari rantauan ya, bisa pantau terkait arus lalu lintas di malam hari ini ya. Nah ini aku lagi update ya sobat. Kamu bisa langsung join bersama dengan aku di SP Radio ya. Nah ini aku bakal ambil di beberapa titik di Lamongan ya utamanya. Yang pertama ini ada di Simpang 4 DPRD, di Simpang 4 Pegadaian ya sobat. Untuk malam hari ini terlihatnya cukup ramai namun masih lancar ya. Didominasi pengendara roda 2 dan 4, dan buat kamu yang mau melintas di arah sini tetap berhati-hati ya sobat ya. Takutnya kamu kalau buru-buru langsung lurus aja ada kendaraan lain yang mau melintas juga dari arah yang berbeda gitu. Nah ini aku mau cek satu lagi, ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko ya sobat. Kelihatannya cukup ramai, mungkin ini ada beberapa bagian yang arus balik ya, atau beberapa perantauan juga baru pulang dan sebaliknya pun. Jadi dimanapun kamu berada ya sobat, tetap berhati-hati karena Idul Adha ini masih cukup ramai di lalu lintasnya gitu. Di palang pintu kereta Kadet Suwoko ini cukup ramai namun masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan 4 ya sobat ya. Dan aku cek satu lagi, ini ada di simpang 4 Andanwangi. Nah, di sini tuh kadang ya sobat ada beberapa kendaraan yang nakalan ya, mau langsung lurus aja ya, takutnya dari kendaraan lain ada arus yang berbeda juga ikutan kenceng ya sama kayak kamu ya. Jadi kamu gak usah buru-buru ya sobat, tetap berhati-hati ya. Dan itu sementara update untuk lalu lintas di malam hari ini ya. Untuk di Simpang 4 Andanwangi udah ada Pak Olga yang siap bantuin kamu ya, yang mau melintas di daerah sekitaran situ sobat. Dimanapun kamu berada ya, kemanapun tujuan kamu, gak usah buru-buru ya sobat ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan.
4: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 1. 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, nah ini udah ada komen-komen yang masuk ya seputar serba-serbi Idul Adha ya sobat. Nah ini ada dari Kak Dika dari Tikung. Lihat aku sih jelas tim nyate ya, bagian nusuk dagingnya emang bikin pegel sih. Tapi momen rebutan sate yang baru mateng tuh emang bikin kangen. Apalagi kalau ada yang gosong dikit, makin mantap gitu. Waduh bener banget nih Kak. Kalau versi aku yang sama dengan kakak ya, itu bagian dengan rebutan sate yang baru mateng. Kadang yang versi nakalannya ya sobat ya, baru mateng satu aja udah diambil ya, udah hilang lagi. Mateng tiga diambil lagi, hilang lagi. Nah kayak gitu. Ya itu emang lekat banget ya sobat dengan yang namanya Idul Adha ya. Apalagi kalau kamu tipe-tipe yang ngerayain Idul Adha ini tuh spesial bersama dengan keluarga di rumah atau teman-teman terdekat kamu gitu. Tapi ya, momennya jangan sampai jadi hal yang negatif ya sobat. Misal marah-marahan sama teman gini. Aku bagian ngipas loh ya nih. Tapi aku belum ngambil. Tapi kamu tadi yang duduk aja langsung nyomot. No, jangan. Ya udah sih, ambil ringannya aja ya sobat. Ya enggak usah dibikin baper. Enjoy aja momennya ya. Karena kadang kumpul-kumpulnya itu jadi momen yang cukup langka nih sobat. Dan kita nungguin momen Idul Adha pun ya satu kali setahun ya sobat, kapan lagi gitu. Kalau kamu punya rekan-rekan yang tipenya kayak gitu ya, baru mateng, diambil sabar dulu aja, tapi ingetin pelan-pelan gitu. Nanti dulu ya, kita tunggu mateng semuanya baru boleh kamu nyomot ya, bisa. Atau oke deh, dia bisa ambil satu atau dua ya tusuk sate yang udah mateng satenya tentunya. Tapi setelah itu tahan dulu, tahan sampai mateng semuanya baru boleh ikut nyomot lagi gitu ya sobat ya, biar tidak jadi hal yang negatif atau malah jadi berseteru ya satu sama lain. Padahal momen Idul Adha itu ya momen kolaborasi, momen kerjasama juga gitu. Nggak cuma saat bikin satenya mateng nih sobat, ada lagi momen yang kadang kalau kita ngambilnya dari sisi negatif itu juga beresiko. Misal pas lagi jagal ya, lagi pemotongan dari hewan kurban sendiri ya. Jadi enjoy aja momennya karena emang kita gak bisa nyamain pikirannya orang ya sobat. Kalau berkolaborasi gini tuh pasti resikonya ada perbedaan pendapat dari masing-masing individu gitu ya sobat ya. Dan semangat buat kamu Kak Dika ya, gak apa-apa semangat nusukin dagingnya ya. Dan semoga satenya enak, jangan banyak yang gosong Kak gitu. Biar kalau gak gosong pun, katanya kalau yang gosong pun ada bahan kimianya sobat yang berbahaya. Jadi kurang-kurang ya Kak Dika buat sate-sate yang gosong di rumahnya gitu. Kemudian ini ada lagi sobat dari Kak Siska. Malam Lia, aku kebagian divisi kipas sate hari ini. Udah dandan cantik tadi pagi. Sekarang luntur deh, aku padahal belum mandi sore juga. Gak apa-apa deh, rela demi sate kambing buatan bapak. Kalau sate kambing pun kadang ya, ada poin-poin penting sobat biasanya masih bau ya. Nah itu Kak Siska buat jadi catatan. Tapi itu juga ada yang jadi ciri khasnya lah sobat. Misal sate kambing yang masih ada bau-bau khasnya ya, itu kadang juga gak apa-apa. Nah, Kak Siska ini tipe yang mana nih? Boleh banget sharing-sharing ya, Sobat. Makasih banyak buat Kak Siska dan Kak Dika yang udah ikut komen ya. Buat kamu yang belum komen, Sobat, kamu bisa sharing-sharing aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Stay tune terus bersama dengan radio kesayangan kamu, tentu saja di Radio Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputar bacain komen-komen yang masuk nih ya. Ini ada dari Kak Rina Babat. Lia, kalau keluarga aku tuh ya, gulai garis keras. Daging sama jeroan dibikin gulai ya, makanan favoritnya tentu sama ketupat. Jadi kakak bikin ketupat juga di Idul Adha ya, benar ya. Mertua enggak kelihatan saking mertua lewat enggak kelihatan saking enaknya. Waduh, ini udah jadi note khusus ya buat Kak Rina ya. Jadi nih sobat, kamu boleh kok misal gulai dipaduin sama ketupat. Jadi ketupat itu enggak melulu soal Idul Fitri ya sobat. Kamu bisa padu-padanin dengan Idul Adha gitu ya sobat ya. Dan contohnya ada Kak Rina, itu juga duo combo yang bagus ya buat dipakai di Idul Adha gitu. Tapi kalau kamu gak punya waktu buat bikin ketupatnya ya, gak apa-apa banget, kamu bisa pakai nasi atau lontong nih sobat. Biasanya di toko kelontong ya atau di warung-warung biasanya juga ada jual lontong nih sobat. Tapi kalau kamu, aduh kak ribet, boleh kalau kamu sukanya dengan nasi putih aja juga oke banget gitu ya sobat ya. Nah ini tim gulai nih. Ada lagi nih mirip-mirip sama Kak Rina ya. Dari Kak Dimas nih ya. Aku tim rendang sih Lia, walaupun masaknya lama ya, sampai harus diaduk berjam-jam. Tapi rendang buatan nenekku tuh bumbunya nyerep banget sampai ke serat daging. Tiap Idul Adha pasti nungguin ini. Waduh, aku jadi lapar ya sobat ngebayangin. Apalagi kalau rendangnya tipe yang dagingnya udah dimasak empuk gitu ya, sampai ngeresap ke daging, waduh enak sih. Cuma ya jangan terlalu pedas ya, biar enaknya masih bisa dinikmati gitu ya sobat ya. Dan buat kamu Kak Rina maupun Kak Dimas, selamat menikmati hidangan di Idul Adha ini ya. Nah ini ada lagi nih, aku mau ngasih tips ya. Kita skip dulu untuk baca-baca komen yang masuk ya. Aku punya tips biar daging kamu empuk ya sobat, sama bebas perengus. Perengus ini bau dari daging itu sendiri. Atau ya, apa ya, aku kalau sebutnya tuh lebus. Pernah dengar ya dengan istilah itu ya. Aku mau bagi tips nih buat kamu. Misal sobat penampil suara ada yang ibu-ibu expert atau chef atau suka masak ya di rumah ya. Pertama, dagingnya itu jangan dicuci air sebelum masak, karena bikin bau perengusnya makin keluar. Nah ini khusus untuk kambing. Kemudian, mending langsung direbus pakai rempah yang banyak. Kalau mau empuk sebelum dimasak, bungkus pakai daun pepaya selama 30 menit dulu. Kasih parutan nanas muda dikit aja. Jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak nanti juga bisa rusak dagingnya gitu sobat. Jadi aku ulangi lagi ya sobat ya. Pertama, daging kambingnya jangan dicuci dulu sebelum dimasak. Gak usah dicuci air, jangan dicuci dulu ya, karena airnya bisa bikin bau perengusnya makin keluar. Mending langsung rebus pakai rempah yang banyak. Kalau mau empuk sebelum masak, bungkus daging pakai daun pepaya selama 30 menit dan kasih parutan nanas muda dikit aja, jangan banyak-banyak gitu ya sobat ya. Dijamin deh sate kamu bakal lebih juicy, lumer di mulut, atau daging kamu ya, olahannya tentu saja di Idul Adha ini lebih empuk gitu. Gitu ya sobat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan aku ya sobat ya. Tentu saja di radio kesayangan kamu, di Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Take off the slow.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia lagi kekurangan tenaga kesehatan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah apoteker. Bayangkan, satu apoteker harus melayani ribuan orang. Peluang karir kamu jadi apoteker profesional terbuka lebar banget. Mulai langkahmu sekarang di IIK Bakta Kediri, kampus kesehatan terakreditasi unggul dengan program lengkap D3 Farmasi, S1 Farmasi, sampai pendidikan profesi apoteker. Fasilitasnya modern, dan yang paling penting, 99% lulusannya langsung kerja kurang dari 6 bulan. Khusus buat kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Masih nunggu SNBT? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Bahkan, tersedia juga beasiswa sampai 100% hingga lulus. Kesempatan gak datang dua kali. Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Menjadi apoteker hebat dari pilihan tepat. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
0: Prameswara 103,9 FM. Music and Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
0: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: dan mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambe Suara.
8: Music Hits and Information, Prambe Suara.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Promes Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Brava Suara.
7: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih, Asop. Aku cabut. Bye.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi yang kesatu percaya diri yang satu
4: balap hari.
5: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Prima Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi yang bakal menemani pagi hari kamu dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti. Berarti total selama 3 jam ya sob ya, Rinda bakal menemani kamu tentunya. Dan ya sobat, masih dalam rangka suasana Idul Adha. Nah untuk kamu sendiri gimana nih? Udah masak apa aja tuh kemarin waktu habis dibagiin daging kurbannya gitu ya? Karena kalau tetangga-tetangganya Rinda itu yang gak boleh absen adalah bikin sate ya sob ya. Bahkan kemarin itu sampai kayak satu kampung rasanya full sama asap bakaran sate ini begitu, waduh. Dan juga untuk kamu sobat yang mungkin udah masak daging dengan olahan yang lainnya, boleh banget tuh kamu kabarin ke Rinda udah dimasak apa aja gitu kan. Barangkali bisa untuk rekomendasi sobat Prima Suara yang sekarang lagi bingung kayak, waduh ini daging sakmene akeh tak kayak opong dong kan. Nah itu sob ya, langsung aja kamu boleh join di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio. Rinda tungguin kamu sobat sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Prawa Suara, barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sobat, Rinda ngajak kamu untuk mantau di pertigaan Mirambabad ya Sob ya, yang dari tadi pagi itu udah kelihatan padatnya, bahkan tadi itu sempat truk-truk yang mau lewat menuju ke arah Lamongan, itu terhalang banyak banget ya Sob ya, dan juga untuk situasi lalu lintasnya pagi hari ini bahkan sampai ada petugas yang ikut mengatur agar kendaraan ini bisa melintas ya meskipun masih pelan-pelan begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini mungkin mau berangkat beraktivitas kemanapun itu, terus juga apa namanya lewat di pertigaan Mirambabad, sebaiknya kamu cari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja ya Sob ya, karena untuk kepadatannya ini lumayan. Karena memang info terbarunya ada kecelakaan atau laka lantas di depannya perumahan Petro Babat. Dan untuk saat ini situasinya itu sedang ditangani begitu ya, karena yang terlibat kecelakaan itu ada 2 truk Sobat ya. Tapi untuk kronologinya masih belum diketahui secara pasti, jadi kita masih menunggu juga untuk update-nya seperti apa. Jadi kamu lebih baik pagi hari ini cari jalur alternatif lain aja daripada kamu terjebak di pertigaan Mirambabad ini ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru. Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink
4: My Mood Booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara
5: 103,9
0: FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
8: Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Oke, selamat pagi sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Prameswara, Rinda pagi hari ini mau ngasih tahu kamu ya bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Lamongan hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Biar kamu kalau mau pergi kemana-mana gak worry, gak khawatir soal bagaimana kondisi cuaca begitu ya sob ya. Nah, di hari Kamis ini sob, terpantau kalau dari pagi sampai dengan siang nanti itu aman aja cuacanya, alias cerah berawan gitu ya sob ya. Tapi untuk jam 4 sore ke atas nih, waduh, masih ada potensi hujan ringan ya sob ya, yang bisa turun di Lamongan. Hadiah untuk kamu, jaga-jaga sampai sekarang masih bawa jas hujan aja kalau mau pergi kemanapun itu ya sob ya. Karena meskipun kemarau, tapi potensi hujan yang turun di Lamongan itu masih berlangsung. Meskipun hujannya tipis-tipis atau hujan ringan, tapi ya itu kalau kamu terabas bisa-bisa basah begitu ya sob ya. Jadi mending kamu bawa atau jaga-jaga aja jas hujannya kalau mau pergi kemanapun itu. Tapi untuk malam harinya kembali lagi diperkirakan bakal berawan gitu ya, sampai dengan pagi esok hari lagi. Jadi untuk kamu yang mau pergi kemanapun itu, jangan lupa juga untuk pantau kondisi cuacanya ya sob ya. Jangan cuma di tempatmu aja, tapi juga tempat tujuanmu, karena setiap kota, setiap wilayah itu pasti berbeda-beda kondisi cuacanya. Jangan sampai kamu di Lamongan gak hujan, tiba-tiba kamu sampai Gresik langsung hujan deras gitu kan, bahaya ya sobat ya. Jadi kamu jangan lupa juga untuk pantau lewat laman resminya BMKG. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Nah dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Music and Information Sobat Ramesuara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan juga sobat update untuk kondisi kecelakaan yang ada di depannya perumahan Petron Babat ya sob ya, atau tepatnya ada di Jalan Raya Babat Lamongan sebelah baratnya SMK 45 ke arah timur hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pagi ini. Untuk truknya sampai sekarang masih proses evakuasi ya sobat ya, sehingga untuk kondisi arus lalu lintasnya terpantau padat merayap bahkan sampai di pertigaan Miram Babat. Terus juga untuk korbannya sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat dan juga diangkut oleh ambulan begitu ya. Jadi untuk kamu yang mau berpergian, mau berangkat kemanapun pagi hari ini dari Babat menuju ke arah Lamongan, sebaiknya kamu cari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja sobat, daripada kamu harus kejebak kepadatan yang ada di depannya SMK 45 yang ke arah timur begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Drama Suara.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Prambe Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk! Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
3: Prambe Suara.
4: Music Hits and Information. Prambe Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Prambe Suara. Masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah sekarang kan masih dalam rangka vibes-nya itu Idul Adha ya Sob ya. Nah kalau ngomongin soal Idul Adha itu kayaknya gak lengkap kalau kita gak ngomongin soal core-nya. Karena sebelum hari raya itu aja udah dimulai ya Sob ya, para sapi-sapi ini tuh berontak, termasuk juga sapi yang ada di Lamongan. Tanggal 26 Mei Sob, itu kan tepat banget sama adanya kirab pataka ya, yang berlangsung juga bertepatan dengan HJL atau Hari Jadi Lamongan. Nah tapi Sob, tiba-tiba tuh ya ada sapi yang lepas di perempatan Jalan Kombes Pol M. Duriat, yang akhirnya harus ngebuat Pak Polisi ini yang jaga lalu lintas itu kejar-kejaran sama sapi itu gitu kan. Karena kalau gak dikejar ya lari gimana Sob, jadi korban gitu kan. Makanya mereka ngejar sapi itu dan alhamdulillahnya meskipun agak lama kejar-kejarannya ya Sob ya, tapi sapi itu bisa balik lagi dan juga langsung ditaliin di tiang yang kenceng gitu ya, biar dia gak lari-lari lagi. Karena ini meresahkan warga banget, bahkan sapinya itu katanya mau masuk ke area salon kecantikan yang ada di Jetis itu tadi Sob. Wah ini kayaknya sapinya mau menipedi mungkin, atau mau merawat diri dulu gitu ya sebelum dia dikorbankan di tanggal 27-nya begitu kan. Nah terus di tanggal 27 alias hari H Idul Adha-nya ya Sob ya, itu pun juga ada sapi yang mengamuk tepat di Blimbing Lamongan. Bahkan ini mengamuknya benar-benar ngamuk ya Sob ya, sampai warga yang awalnya ngelihat itu aduh berlarian kocar kacir gitu karena dia takut diseruduk sama sapi yang mengamuk tiba-tiba itu tadi Sob. Tapi ya lagi-lagi alhamdulillah sapi itu bisa dijinakkan sama orang-orang dan juga bisa dikorbankan begitu ya. Ini emang serba-serbi sapi di Idul Adha itu pasti ada aja gitu ya Sob ya. Dan nanti kita akan cari kembali ulah sapi yang kemarin baru aja beraksi di Hari Raya Idul Adha tepat tanggal 27 Mei 2026 begitu ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin soal ulah sapi di Idul Adha kemarin ya Sob ya, karena beda di Lamongan, beda juga di Mojokerto. Kalau di Mojokerto sendiri Sob, ada sapi yang dia ini mau gilirannya dikorbankan gitu kan, dan mau dibawa ke tempat penyembelihan. Tapi karena dia udah panik duluan, akhirnya kabur, lari, dan alhasil dia langsung ke prosok masuk ke septi tank milik warga. Bayangin tuh ya, sapinya bercampur dengan, wah apa itu di septic tank gitu kan. Nah terus akhirnya para warga pun gak bisa untuk ngeluarin sapinya ya Sob ya, karena kan lubang septic tank itu kecil banget, sedangkan sapi yang terperosok yang masuk ke septic tank itu badannya gede banget gitu loh. Terus akhirnya mereka ngehubungin damkar deh tuh untuk mengevakuasi sapi yang terperosok di septic tank itu tadi, dan akhirnya sapi itu bisa keluar. Tapi nungguin dulu lebih dari 3 jam ya Sob ya, karena para damkar pun juga struggle untuk mengeluarkan sapi itu dari lubang yang memang agak kecil kalau dibandingkan dengan tubuh sapi itu tadi ya Sob ya. Dan setelah 5 jam itu akhirnya berhasil diangkat, dan sapinya malah lemes Sob, karena ya mungkin dia habis diangkat terus kehabisan tenaga kali ya, makanya dia langsung rebahan gitu ketika baru aja dievakuasi oleh petugas damkar. Waduh, ini ada-ada aja gitu ya Sob ya. Jadi ini ngakak tapi juga kasihan sih untuk petugas damkar, karena harus itu terus ya Sob ya, harus berjuang untuk ngeluarin sapi itu tadi biar sapinya bisa dikorbankan. Nah untuk kamu yang mungkin di desanya ada ulah sapi atau kambing yang berontak, juga boleh banget ya Sob ya, kamu kabarin ke Linda lewat WA-nya Promes Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen dan join di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Prabes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Prabes Suara. Kita mantau lagi ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Tepat di pertigaan Pucuk Lamongan, Sob, yang menjadi spot langganan ya, langganan padat di pagi hari dengan truk-truk yang melintas menuju ke arah Lamongan. Karena memang sampai sekarang untuk perbaikan jembatan Kesambi itu masih berlangsung dan kabarnya sampai dengan bulan November 2026 nanti. Jadi ya, ini untuk kemacetannya masih berlangsung karena sistem kontraflow itu juga masih berlaku gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang lewat jalan nasional pagi hari ini sepertinya memang harus bersabar dulu. Apalagi untuk kamu yang mau menuju ke arah Lamongan, Gresik atau Surabaya ya Sob ya, karena kemacetannya itu ada di pertigaan Mirambabad dan juga ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Kalau di Mbabad ada kecelakaan pagi hari tadi, kalau di Pucuk ini ada perbaikan jembatan Kesambi begitu ya. Jadi untuk kamu yang buru-buru lebih baik cari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja ya Sob ya, daripada kamu frustasi kelamaan nunggu di jalan. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Nah kalau di sini terpantau lancar banget ya Sob ya untuk lalu lintasnya, baik itu yang arah Lamongan, arah Bojonegoro maupun menuju ke arah Paciran. Ketiga-tiganya oke banget dan gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali kalau di pertigaan Sukodadi Lamongan ini. Dan juga untuk spot lainnya nanti akan kita review lagi ya Sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prama Suara.
2: Oke, sahabat Prama Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM News Hits and Information. Nah, sahabat Prama Suara, kamu tahu enggak sih kalau ternyata ya beberapa orang dari kita itu menganggap bahwa daging sapi itu merupakan sebuah barang yang mahal ya sob ya, karena mungkin mereka cuman bisa mengolahnya, cuman bisa makan di setahun sekali waktu adanya pembagian daging kurban begitu sob. Karena kalau kita ngomongin soal ketimpangan sosial di negeri kita itu memang benar adanya sob. Kalau kamu di kota-kota yang gede-gede ngelihat kayak banyak banget all you can eat yang bertebaran, terus juga akses untuk beli daging itu bisa, dan bahkan setiap minggunya pasti makan daging. Tapi di sisi lainnya kita gak boleh tutup mata secara langsung ya sob ya, kalau ternyata masih ada loh orang-orang di pinggiran gitu yang mereka itu boro-boro mau mikirin kualitas gizi di makanan mereka. Untuk mereka makan 3 kali sehari aja itu udah sebuah nikmat yang luar biasa banget ya sob ya, meskipun makan dengan lauk seadanya. Makanya kenapa kadang orang-orang kalau dikasih daging kurban itu sangat-sangat bersyukur sekali, karena itu momen untuk perbaikan gizi mereka secara langsung begitu ya sob ya. Bahkan juga ada kadang-kadang orang-orang yang sampai kayak minta di beberapa tempat gitu ya untuk mereka stok agar mereka bisa makan daging kurban sampai berbulan-bulan ke depannya. Itu juga ada potret yang seperti itu ya sob ya. Makanya di pagi hari ini Rinda akan membahas soal peristiwa, enggak peristiwa sih ya, kita mau menyadarkan bahwa daging sapi, daging kambing itu juga sebuah kemewahan yang gak semua orang itu bisa merasakannya setiap saat begitu ya sob ya. Dan juga untuk lengkapnya nanti barengan sama Rinda lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.